0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Untuk Widoser, membingkiskan saja AA yang ini ya. Semoga tidak kecewa pagi hari ini. Semangat untuk Anda semua juga yang sudah atensi, terima kasih ya. Sesaat lagi akan segera hadir juga single-single dari Belantika Musik Indonesia. Pagi dulu nih buat Bu Jero Koming di Daumo yang absen pagi hari ini. Bu Jero, AA Adi marengenah. Waro besu marengenah Bu Jerangnya. Oke, selamat pagi aja. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Dan yang pastinya pecinta Suara Sunyari, masih ada waktu untuk atensi, tetapi akan hadir ya single-single dari Belantika Musik Indonesia nanti. Kira-kira masih ada 2 single cukup nih ya untuk mancanegara yang mungkin belum sempat mengudarakan singlenya pagi hari ini. Mohon maaf ya, mudah-mudahan bisa terhibur dan tidak kecewa. Oke, Lotness Special membingkiskan juga buat Anda semua yang pagi hari ini juga lagi on the way. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast ya. Satu nomor bertajuk Musnah. Tentunya sudah tidak asing lagi. Oke, dari miliknya Andra and the Backbone. Ini adalah grup musik rock alternatif ya, asal Jakarta, yang dibentuk pada tahun 2007, di mana band ini awalnya merupakan proyek solo gitaris Dewa 19, Andra Ramadan ya, dikenal dengan lagu-lagu berlirik puitis dan riff gitar yang kuat. Formasi mereka terdiri dari Andra Ramadan gitar, Stevie Tom gitar, Dedi Lisan vokal. Ya, pecinta Suara Sunari, proyek ini diprakarsai oleh Andra Ramadan pada tahun 2007, yang awalnya bermaksud membuat album instrumental gitar bersama dengan Stevie. Namun ia kesulitan untuk merangkai semua instrumen gitar secara maksimal untuk sebuah album penuh. Nah, Stevie kemudian mengenalkan Andra kepada Dedi Lisan, mantan jurnalis yang akhirnya didapuk menjadi vokalis dari band ini ya. Dan pada album pertamanya mereka langsung melejit dengan hits fenomenal berjudul Sempurna. Selain itu, karya populer mereka yang sangat ikonis antara lain adalah Musnah yang baru saja kita simak salah satunya ya. Ada Main Hati di sana, kemudian ada Hitam Putih. Baik, pecinta Suara Sunari, dan sepanjang perjalanan karir bermusiknya ya, Andra and the Backbone ini telah merilis juga beberapa album studio, diantaranya di tahun 2007 itu Andra and the Backbone, album Season 2 2008, Victory 2009, Alat Musik 2010, dan album bertajuk 4 di tahun 2012. Oke, semangat semuanya dalam Rock and Breakfast yang pastinya kali ini single-single dari Belantika Musik Indonesia hadir ke tengah ruang dengar Anda sampai tuntas di jam 9 pagi nanti. Netral untuk Anda, mari semangat Garuda di dadaku.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Diangkat dari kantong album Manusia Biasa from Raja, sebuah grup musik beraliran rock ya, atau lebih spesifiknya pop rock ataupun alternatif rock ya, asal Indonesia. Ya, terbentuk pada tanggal 17 Maret 2001 ya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dibentuk oleh kakak beradik Ian Kasela, vokalis yang identik dengan kacamata hitamnya, dan ada Moldi, sang gitaris dan motor kreatif band. Yap, nama mereka melejit lewat lagu-lagu legendaris seperti Cinderella, Jujur, Manusia Biasa, Bulan, dan Tulus. Album kedua mereka yang bertajuk Langkah Baru itu di tahun 2004 meraih sukses besar dengan penjualan mencapai 1,2 juta kopi dan mendapatkan penghargaan multi platinum. Dan akhirnya mau kita melangkah juga untuk menit-menit terakhir rangkaian Rock and Breakfast sampai di sini mari tuntaskan. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda, mudah-mudahan semangat semua dan pastinya jangan kemana-mana. Sesaat lagi Intip akan hadir untuk Anda, tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Sinari kembali dari lantai 2 kawasan Wiyar Supratman 28 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sinari. Yep, semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk program Intips, informasi dan tips. Yep, 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Silakan juga bisa tensi melalui via Facebook Suara Sinari ya atau melalui WhatsApp yang Mei buka untuk Anda di 087 773 331 894.

Di Keboiwo sana. Selamat pagi ya. Semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk single ini. Yap, pecinta suara Suniari, suasana akhir pekan ya. Seperti biasa untuk hari Sabtu, Intip akan hadir sampai jam 10 karena di segmen kedua tetap Intips, tapi akan menghadirkan satu jam bersama. Ada siapakah bintang tamu kita untuk hari ini di satu jam bersama? Nanti akan hadir di jam 10. Sepasnya jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini saja ya. Jangan berpindah channel. Di 89,4 FM Suara Suniari. Masih bareng May di sini, so pastinya semangat semua ya, sehat semua untuk hari ini. Oke, pecinta suara sendiri, barangkali Anda sering kena bersin, kemudian mengalami batuk juga, atau mungkin hidung tersumbat hingga sesak nafas ya. Nah, sakit-sakit ini, gejala ini seringkali dianggap sebagai gejala flu biasa ya. Namun kondisi ini juga bisa menjadi tanda alergi ya, atau bahkan asma. Karena memiliki beberapa gejala yang mirip, banyak orang sulit nih membedakan kedua kondisi ini. Padahal, alergi dan asma itu merupakan dua gangguan kesehatan yang berbeda. Meski sama-sama melibatkan sistem pernafasan, penyebab gejala hingga tingkat bahayanya itu tidak selalu sama. Nah, konsultan pulmonologi, perawatan kritis dan sleep medicine dari Fortis Hospital Jalandhar, yakni Dr. Abdul Rauf Wani menjelaskan, alergi dan asma itu memang sering muncul bersamaan sehingga kerap membuat orang bingung ya. Namun keduanya itu sering disalahartikan sebagai kondisi yang sama karena memiliki gejala yang serupa. Lalu bagaimanakah cara mengetahui perbedaan alergi dan asma? Kita akan intip sesaat lagi. Jangan kemana-mana.

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari. Aiga, sudah hadir pagi hari ini ya. Selamat pagi, tetap semangat juga untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar ya. Poin di Teresa Bonaraya, selamat pagi juga. Sudah atensi, Mus Mulyadi sesaat lagi akan nyanyi untuk kita semua ya. Akan menghibur kita untuk intip pagi hari ini. Baik, kita intip dulu. Bagaimana cara mengetahui perbedaan alergi dan asma? Ya, alergi terjadi karena reaksi berlebihan sistem imun. Menurut Dr. Wani, alergi muncul ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya. Zat pemicu tersebut bisa berupa debu, serbuk sari, bulu hewan, ataupun tungau. Nah, saat kita menghirup komponen lingkungan seperti serbuk sari, tungau, debu, dan juga bulu hewan peliharaan, sistem imun mencoba mengeluarkannya dari tubuh. Namun pada beberapa orang, sistem imun justru bereaksi berlebihan. Nah, reaksi tersebut kemudian memicu gejala seperti bersin terus-menerus, hidung tersumbat, mata gatal, tenggorokan tidak nyaman, atau hidung berair. Jadi dalam banyak kasus, alergi itu biasanya lebih banyak mempengaruhi area hidung, tenggorokan, mata, dan kulit. Penderita alergi sering mengalami keluhan yang terasa ringan ya, tetapi mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika berada di lingkungan berdebu atau cuaca tertentu. Nah, gejala alergi juga umumnya muncul segera setelah seseorang terpapar pemicunya dan bisa membaik ketika paparan tersebut dihindari. Nah, untuk asma bagaimana? Asma itu menyebabkan saluran nafas menyempit. Berbeda dengan alergi ya, asma merupakan penyakit kronis yang menyerang saluran pernafasan. Kondisi ini menyebabkan saluran nafas mengalami peradangan dan penyempitan sehingga penderitanya kesulitan bernafas. Asma itu adalah kondisi kronis ketika saluran nafas meradang atau menyempit sehingga menyebabkan gangguan pernafasan. Asma biasanya ditandai dengan sesak nafas berulang ya, dada terasa berat atau tertekan, nafas berbunyi mengi, serta batuk yang lebih sering muncul pada malam hari atau dini hari. Jadi gejala asma itu bisa datang tiba-tiba dan memburuk ketika penderita terkena udara dingin, asap rokok, aktivitas fisik berat, atau paparan alergen tertentu. Jadi tidak seperti alergi biasa ya. Serangan asma itu dapat menjadi kondisi darurat jika tidak segera ditangani. Dan pada beberapa kasus, penderita bisa mengalami kesulitan bernafas hebat hingga membutuhkan bantuan medis segera. Masih ada ya perbedaan berikutnya, alergi dan juga asma. Dan pastinya tetap diintip informasi dan tips.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi di Intips ya, informasi dan tips dari miliknya Bimbo yang baru saja hadir untuk Anda. Selamat pagi yang Intips singgalnya, semoga bisa terhibur ya. Kita sudah intip tadi cara mengetahui perbedaan alergi dan asma ya. Alergi itu terjadi karena reaksi berlebihan sistem imun, dan asma itu menyebabkan saluran nafas menyempit. Nah, meski berbeda, alergi dan asma ternyata memiliki hubungan yang cukup erat ya, di mana dokter Wani mengatakan seseorang yang memiliki alergi itu cenderung lebih beresiko mengalami asma dibandingkan mereka yang tidak memiliki alergi. Alergi dapat membuka jalan menuju perkembangan asma bronkial. Orang dengan alergi jauh lebih mungkin mengalami asma dibandingkan mereka yang tidak memiliki alergi. Dan dijelaskan bahwa zat yang memicu seseorang bersin karena alergi itu juga bisa memicu penyempitan saluran nafas pada penderita asma. Paparan alergen dalam jangka panjang seperti jamur atau debu bahkan dapat menyebabkan gangguan paru yang lebih serius apabila tidak segera ditangani. Sebuah studi tahun 2024 yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Medicine itu juga menemukan bahwa asma sangat dipengaruhi oleh reaksi alergi ya. Dan penelitian tersebut menyebutkan bahwa kedua kondisi ini memiliki gangguan sistem imun yang

89.4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Senja di Kaimana yang sudah hadir pagi hari ini mudah-mudahan bisa menambah semangat juga tatkala Anda menggeluti rangkaian aktivitas ya. Yang lagi ndewe juga selamat pagi semuanya, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih damai di sini untuk intips, informasi dan tip ya. Dan di segmen kedua nanti pecinta Suara Sundari kita akan kedatangan sang bintang tamu dalam 1 jam bersama. Ada siapa? Oke, ditunggu ya. Jangan keliru, ketahuilah perbedaan alergi dan asma sudah kita informasikan untuk Anda. Jadi pecinta Suara Sundari, dokter menekankan pentingnya mengenali gejala alergi dan asma sejak awal ya, agar penanganannya tepat. Banyak orang menganggap sesak nafas atau batuk berulang itu sebagai masalah ringan, padahal bisa menjadi tanda asma yang memerlukan pengobatan rutin. Asma bronkial yang tidak ditangani itu dapat menyebabkan penurunan fungsi paru dan kualitas hidup. Serangan akut bahkan bisa mengancam nyawa. Oleh karena itu, jika gejala seperti batuk malam hari, mengi, sesak nafas atau alergi yang sering kambuh mulai mengganggu aktivitas Anda, maka pemeriksaan ke dokter menjadi langkah penting untuk mengetahui penyebab pastinya. Karena dengan diagnosis yang tepat, penderita bisa mendapatkan pengobatan dan juga menghindari faktor pemicu sehingga kondisi lebih terkontrol dan juga kualitas hidup tetap terjaga ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 30 Mei 2026. 1 US dollar setara dengan 17.900 rupiah. 1 euro setara dengan 21.055 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.282 rupiah. Untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.978 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.36.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari bibir dan mata. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, satu nomor yang sudah hadir untuk Anda pagi hari ini milik dari Hetty Kusendang. Oke, terjawab sudah ya, siapa sang bintang tamu kita di Intip kali ini dalam satu jam bersama. Ada Bunda Hetty Kusendang. Ya, masih bareng Mei di sini, sampai 12 jam 11 siang. Tentunya single-single dari Hetty Kusendang akan hadir untuk Anda. Kelahiran 6 Agustus tahun 1957, Hetty Kusendang adalah seorang penyanyi legendaris dan juga pemeran senior Indonesia berdarah Sunda dan Minang. Ia dikenal luas berkat suara emasnya ya, terutama dalam genre lagu keroncong dan juga lagu pop. Iya, pecinta suara seniari, berkibarnya nama Hetty Kusendang di dunia musik pop berkat keuletan yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang tentunya. Jadi tidak mudah ya. Ia meniti karir dari bawah sekali dan akhirnya berhasil menjadi penyanyi yang serba bisa dan serba terbaik. Buktinya dari 27 kali ikut festival tingkat daerah, baik itu nasional dan juga tingkat internasional, hanya sekali saja Hetty Kusendang tidak berhasil mendapatkan gelar juaranya. Ya, ya, lahir di Jakarta pada 6 Agustus tahun 1957, namun masa kecil dan remajanya itu dijalani di Bandung. Saat masih di SD, Hetty Kusendang sudah memperlihatkan bakat di dunia tarik suara. Ibunya, Nyonya R. Siti Karsiwulan, memberikan kesempatan leluasa dan juga dorongan besar sehingga bakat dan kemampuan yang dimiliki Hetty Kusendang bisa berkembang. Baik, satu jam ke depan ini kita akan bersama dengan Bunda Hetty Kusendang dalam Intip Informasi dan Tips.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

89,4 FM Suara Sendiri. Lagu populer Desember Kelabu tentunya sudah tidak asing lagi ya. Banyak versi memang ya. Yang ini dari Hatiku Seendang yang dirilis pada awal 80 ya. Lagu ciptaan Arianto ini kemudian juga dirilis ulang oleh penyanyi Maharani Kahar ya. Baik, satu jam bersama Bunda Hatiku Seendang dalam intips informasi dan tipi pagi hari ini ya. Ya, di panggung Festival Internasional Hetty pernah mendapat an outstanding performance yang diselenggarakan di Tokyo tahun 1977 ya. Ya, kepuyan Hetty dalam bernyanyi memang tidak hanya sebatas lagu pop melainkan juga dangdut dan keroncong. Selain lagu-lagu pop Indonesia juga yang berbahasa Sunda ya. Nah, kemudian ia menjadi penyanyi terbaik di Vina Song Composition di Chili tahun 81. Penghargaan tersebut diperolehnya melalui lagu pop. Khusus untuk lagu keroncong 1996, Hetty memperoleh penghargaan Citra Adikarsa Budaya. Ya, keberhasilannya di dunia musik telah mengantarkan Hetty Kusenang ke dunia layar perak. Antara lain, ia pernah bermain pada Benyamin Traktor 1975, Impian Perawan di tahun 1976, dan Remaja Pulang Pagi di tahun 1978. Hetty Kusenang menikah dengan Yusuf Faisal yang sedang belajar di Malaysia tahun 1991. Karena itu dia pernah menetap di Kuala Lumpur. Dan di sana, ia menyelenggarakan konser tunggalnya, Say Hello. Maka nama Hetty pun semakin berkibar. Ya. Dan ia banyak mendapatkan undangan menyanyi, termasuk di lingkungan elit pemerintahan Malaysia. Kiprah Hetty Kusenang adalah menjadi juri di berbagai festival juga ya. Festival menyanyi di berbagai stasiun televisi.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari, masih bareng Medisi untuk intips, informasi dan tips ya. Satu jam bersama Bunda Hetty Kus Endang Kemuning. Baru saja hadir, tentunya dipopulerkan oleh Hetty Kus Endang, dirilis pada tahun 1977. Lagu ciptaan Arianto ini merupakan salah satu hit terbesar sang diva ya, dan menjadi bagian dari album Pop Indonesia Volume 2 yang dirilis di bawah naungan label PT Musika Studio. Ya, pecinta Suara Sunyari, pada tahun 1976, Endang dan Aji Bandi membawakan lagu Damai Tapi Gersang di Festival Lagu Populer Indonesia ke-7, di mana mereka menempati posisi kedua. Mereka ini kemudian memenangkan Festival Lagu Populer Sedunia yang diadakan tahun itu di Nippon Budokan di Tokyo, Jepang. Dengan lagu tersebut mereka adalah artis Indonesia pertama yang memenangkan festival tersebut ya. Dan pada tahun 1977 juga ia memenangkan Festival Lagu Populer Indonesia dengan lagu Cinta Putih karya dari Titi Puspa. Ya, baik pecinta Suara Sunyari, tentunya kita masih ya bersama dengan Bunda Hetty Kus Endang untuk suasana pagi hari ini. Semangat juga saya ucapkan untuk yang beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalannya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita nikmati kembali satu alunan dari Bunda Hetty Kus Endang.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari, baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. Satu nomor bertajuk Cinta Remaja dari Bunda Hetikus Endang. Oke, semangat semuanya. Tentunya kita sudah intip ya perjalanan karir Bunda Hetikus Endang yang memang merupakan penyanyi yang luar biasa, di mana banyak sekali penghargaan yang beliau raih ya. Di antaranya ada juara pop singer Kodia Bandung di tahun 1972 hingga 1973, juara 2 pop singer Jawa Barat di tahun 1973, juara 1 bintang Radio DKI Jakarta 1975, kemudian juara harapan bintang Radio Nasional di tahun 75 juga, lanjut juara 2 mengenang lagu-lagu Bing Slamet se-Jawa dan Madura, juara 2 lagu pop nasional di tahun 76, juara 1 penyanyi kesayangan 76, juara 1 angket siaran ABRI di tahun 1977. Juga pernah meraih juara umum lagu pop nasional ya, memperoleh juga Outstanding Performance Tokyo di tahun 77. Juara umum pop singer nasional di tahun 1978 dan sebagai penyanyi terbaik Vina Song Composition Chili di tahun 1980. Ya, pecinta Suara Sunari Hetikus Endang, sekali lagi kelahiran 6 Agustus 1957, penyanyi legendaris dan pemeran sinetron Indonesia berdarah Sunda dan Minang. Pada tahun 1977, duetnya dengan Haji Bandi lewat lagu Damai Tapi Gersang itu sukses ya, menjadi lagu Indonesia pertama yang memenangkan penghargaan di World Popular Song Festival di Tokyo, Jepang. Ya, Damai Tapi Gersang juga diakui oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Dan selain bernyanyi, Bunda Hetikus Endang juga melebarkan sayap ke dunia akting dengan membintangi sejumlah film layar lebar pada era 1970-an. Baik, pecinta Suara Seni, demikian profil singkat ya tentang sosok penyanyi di era 70-an, Bunda Hetikus Endang, yang sudah hadir bersama dengan kita dalam satu jam bersama di program kami Intips, Informasi dan Tip. Dan pastinya sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap stay di sini, hanya di 89,4 FM Suara Seni, karena sesaat lagi Sweet Memories akan hadir untuk Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali, saya Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

98.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, hari ini tepatnya pada tanggal 30 Mei ya. Pecinta Suara Sunari, tanggal 30 Mei adalah hari ulang tahun Wikipedia Bahasa Indonesia ya, yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 30 Mei 2003. Nah, secara historis tanggal ini juga dikenal sebagai peristiwa gerakan 30 Mei di Tiongkok ya, pada tahun 1925. Nah, pecinta Suara Sunari, ada beberapa peristiwa ya, ensiklopedia yang mengenai tanggal 30 ini, yaitu ulang tahun WBI. Tanggal lahir Wikipedia Bahasa Indonesia ditentukan dari artikel pertamanya yang tayang pada tanggal 30 Mei 2003. Ada juga peristiwa bersejarah ya, peringatan gerakan 30 Mei, gerakan anti-imperialisme utama buruh di pertengahan era Republik Tiongkok pada tahun 1925.

0: I like your beard.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

switch up. Switch up. Switch up.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Entertainment Music. Suara

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sunaria.

time to rock and roll. Well, it's a one for

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Jay.

0: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Selamat pagi 89.4 pecinta Suara Sunari. Iya, sudah kembali di Minggu pagi kali ini tentunya bersama saya Wina Christina lewat satu acara Rock and Breakfast. Jadi yang mau ikutan, ayo silakan saja di sosial media kami, Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Oke, 89,4 pecinta suara senari. Saya bakal temui dulu yang sudah ikutan bergabung di Facebook Suara Senari ya. Ada Abah Wasel, selamat pagi. Abah Wasel yang ada di Samplangan Gianyar. Oke Mulyarto juga di Padang Sambian. Nila Muija, selamat pagi di Gatsu Timur sudah hadir. Oke, kita langsung dengarkan Coldplay dengan lagunya Don't Panic.

89,4 pecinta suara-suara hari, itulah salah satu lagu dari Gun N' Roses ya, dengan lagu Oh Heaven's Doors. Baiklah, selamat pagi. Saya kembali temui dulu di sini, sudah ada Jeruk Coming di Dau Uma. Requestnya When the Sinner by Halloween. Wah, sabar dulu ya. Saya kebetulan juga ada di filenya Halloween nih. Tadi maunya sih putarkan lagu Halloween yang bukan itu. Tapi oke lah, saya ganti saja. Ketutrai Sumardinata, salam rock forever, thanks. Tika Rose juga, Tika Rose yang sudah ikutan morning guys di seputaran Ulun Sui dengan Gun N' Roses Night Train. Wah, kebetulan tadi sudah saya putarkan yang lain ya. Sorry dulu nih.